0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini

Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, tanpa tak terasa kebersamaan Martin cukup sampai di sini saja dulu ya. Apabila masih ada kekurangan maupun kesalahan, entah itu yang disengaja maupun tidaknya, Martin minta maaf yang sebesar kesempatan Anda semua. Di edisi siaran 8 Oktober 2026, bertepat di hari Kamis, kami yang bertugas undur diri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang, teman Pro 2. Ditemani sama Suci, teman Pro 2, temani kamu semua di segmen santai siang dari jam 10 sampai jam 3 sore nanti, teman Pro 2 ya. Selamat beraktivitas di hari Kamis ini, teman Pro 2 ya. Kayaknya hari ini juga hawa-hawanya masih agak-agak sejuk, teman Pro 2. Walaupun di luar sana memang matahari sudah bersinar dengan sangat-sangat triknya, teman Pro 2. Karena tadi malam ini sempat hujan ya. Sangat-sangat bersyukur sekali karena memang beberapa hari ini Nabila tidak diguyur hujan, teman Pro 2. Di jam 10 ini juga Suci masih temani kalian semua di Pro 2 Hitlist ya. Temani kamu dengan lagu-lagu hits di RRI Pro 2 Nabila, teman Pro 2, sampai nanti di jam 11 siang, dan dilanjutkan dengan berbagai updatean informasi dan juga tentunya musik-musik menemani aktivitas kamu semua di hari ini. So jangan kemana-mana, teman Pro 2, tetap di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau meth honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Taukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Produenza. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produenza.

0: turn the music up for me, Chris.
1: Hey.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
1: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
0: Iya.
1: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
0: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
1: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
0: Merdeka itu apa?
1: Nggak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng, Mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Welcome semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

One more time. Let me see if I can start on beat. One more time.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipway mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Bia Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini. Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia. Dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
3: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih ditemani juga sama Suci, temani kamu semua di segmen santai siang hari ini, teman Pro 2. Sudah hampir jam 12, teman Pro 2. Jadi ini sudah waktunya istirahat makan siangnya, teman Pro 2. Selamat makan siang aja buat kamu yang saat ini lagi makan, teman Pro 2. Iya, sambil dengerin Pro 2 RRI Nabila tentunya. Dan juga buat kamu yang mungkin lagi OTW ke tempat makan ya, ke warteg atau mungkin ke rumah makan, teman Pro 2 ya. Pokoknya selamat makan siang aja buat kalian semua. Di siang hari ini Suci mau update satu informasi, teman Pro 2. Kita tahu kalau belakangan ini itu kasus influenza khususnya di Indonesia dan Asia Tenggara tuh mengalami peningkatan ya di akhir September 2026 kemarin, teman Pro 2. Dari 265 spesimen yang diperiksa melalui surveillance Sentinel, sebanyak 148 ini positif influenza, teman Pro 2. Dan dikutip RRI melalui kemenkes.go.id, teman Pro 2, pada surveillance di puskesmas, aktivitas influenza ini berada pada kategori sedang. Sementara untuk di rumah sakit, aktivitas influenza masih berada pada kategori rendah. Nah, untuk itu ya teman Pro 2, masyarakat ini perlu mewaspadai ya, dan juga tentunya meningkatkan imunitas tubuh biar terhindar dari penyakit influenza. Nah, dilansir dari Halodoc, teman Pro 2, ada beberapa rekomendasi buah yang bisa kamu konsumsi untuk mencegah gejala influenza. Yang pertama, teman Pro 2, itu ada buah nanas ya, karena buah nanas ini mengandung senyawa bromelain, yaitu enzim proteolitik ya, yang punya manfaat sebagai agen anti radang, antibakteri, dan juga antivirus. Dengan enzim ini, teman Pro 2, sangat efektif untuk memecah protein yang membentuk dahak di tenggorokan dan juga paru-paru. Buah nanas juga, teman Pro 2, bisa mengurangi rasa nyeri dan tekanan pada sinus. Sifat anti radang yang dimiliki sama buah nanas, teman Pro 2, ini bisa membantu mengurangi pembengkakan pada jaringan saluran nafas. Terus selain itu ada juga buah pir, teman Pro 2, yang menjadi salah satu buah yang punya kandungan air yang sangat tinggi. Nah, buah ini, teman Pro 2, menjadi pilihan yang tepat dikonsumsi untuk melembabkan selaput lendir tenggorokan yang kering. Buah pir mengandung serat yang bisa mendukung kesehatan dalam sistem pencernaan dan juga bisa memperkuat sistem imun karena kandungan flavonoid yang terdapat di kulit pir ini punya antioksidan yang tinggi. Ada juga, teman Pro 2, jeruk dan lemon yang punya kandungan vitamin C yang tinggi dan berfungsi untuk memperkuat sistem pertahanan tubuh. Nah, kandungan vitamin C ini bisa meningkatkan produksi sel darah putih dan kandungan flavonoid sebagai antioksidan. Produksi sel darah putih yang baik, teman Pro 2, bisa membantu tubuh melawan infeksi virus yang berbahaya bagi tubuh. Sedangkan kandungan antioksidan ini tuh bisa melindungi tubuh dari paparan sel radikal bebas menjadi pelindung tubuh. Habis itu ada juga buah pepaya dan pisang dan tomat, semangka dan melon, teman Pro 2. Tentunya tidak hanya mengkonsumsi buah-buah tersebut ya, teman Pro 2, untuk mencegah kita tuh agar tidak terkena influenza, teman Pro 2. Dan cara mencegah gejala influenza ini bisa dicegah dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat secara konsisten. Salah satu langkahnya adalah dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir untuk mengurangi resiko penularan virus. Selain itu, teman Pro 2, penggunaan masker di tempat umum ini juga bisa dilakukan, terutama ketika kondisi tubuh kamu ini kayaknya sedang kurang fit. Selain itu, mengkonsumsi makanan bergizi dan buah secara rutin, ini tuh bisa membantu menjaga daya tahan tubuh. Dan terakhir, istirahat selama 7 hingga 9 jam setiap malamnya diperlukan untuk mendukung pemulihan dan fungsi sistem imun. Langkah lainnya, teman Pro 2, biar kamu terhindari dari influenza, yaitu menghindari asap rokok, polusi udara, serta menjaga kelembapan ruangan.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodua RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Oke, berita itu hoax kan?
2: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
2: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
2: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Siang di Prodo FM.
2: Teman, sampai kamu. Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik.

0: Lire, teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan-kawan nih, susah kali ngitungnya.

sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Shanes Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: Tune on Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masih di Produa Nabila, teman terbaik kamu. Teman Produa di jam 1 ini saya cuma update dulu informasi olahraga buat kalian. Dikutip dari portal berita rri.co.id, teman Produa, Persib Bandung membidik target 3 poin penuh saat menantang kekuatan Port FC pada pertandingan pembuka grup B laga perdana ASEAN Club Championship atau ACC Shopee Cup 2026-2027 akan diselenggarakan teman Produa di Stadion Thammasat Thailand di hari Kamis ini 8 Oktober 2026. Pertandingan bergengsi tersebut teman Produa dijadwalkan akan berlangsung tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat sebagai momen debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara. Skuad Pangeran Biru bertekad menampilkan performa maksimal demi mencuri kemenangan bersejarah di hadapan publik pendukung tuan rumah. Sementara itu, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengingatkan seluruh pemain bahwa klub wakil Thailand tersebut bukanlah lawan yang enteng. Peringatan kewaspadaan taktik tersebut ia rilis secara langsung melalui kanal resmi klub sepak bola Persib Bandung, teman Produa. Dan pelatih Igor ini memastikan jajaran staf pelatih sudah merampungkan analisis video mendalam mengenai skema permainan tim tuan rumah. Seluruh armada pemain Maung Bandung juga sudah menjalani program latihan fisik intensif sebelum bertolak menuju

Kubo Port FC saat ini dinakodai juru taktik asal Montenegro, Božidar Bandovic, yang ditunjuk sejak 25 September 2026. Pelatih berpengalaman tersebut pernah mengantarkan Buriram United menjuarai Liga Thailand serta menembus babak 16 besar Asia Tomahawk 2. Kedua kesebelasan sebelumnya pernah saling berhadapan dalam turnamen resmi dengan catatan satu kekalahan dan satu hasil imbang. Persib kini harus bersaing ketat di grup B bersama Johor Darul Ta'zim, Lion City, Sailor, serta klub lainnya.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

0: Ayo, Mak.
1: Ayo.
2: Ayo, ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
1: Olahraga lah, Makcik Leha. Supaya sehat.
2: Aduh, Joya. Saya tak pernah olahraga. Sehat-sehat saja.
1: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting. Supaya imun kuat.
2: Imun? Apa benda tu?
1: Saya pun tak faham juga. Cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
1: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha, saya nak pergi berlari dulu.
2: Berlari?
1: Tak, berlari.
2: Tunggu, Joya, tunggu. Saya nak ikut juga.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya dan lain-lain. Cuma 30 detik, anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Ani, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih di Pro2, Nabila, teman terbaik kamu. Film teman Pro2, Timnas Indonesia segera hadir dalam film dokumenter berjudul The Longest Way, teman Pro2 setelah meraih gelar FIFA Asian Cup 2026. Nah, film tersebut teman Pro2 merekam perjalanan skuad Garuda dalam mengejar impian tampil pada panggung Piala Dunia melalui kisah perjuangan panjang bersama teman Pro2. Beach House Pictures bersama dengan Fremantle sesudah merilis trailer perdana ya dari film dokumenter ini yang memperlihatkan perjalanan timnas Indonesia secara lebih dekat teman Pro2. Jadi trailer tersebut menampilkan sejumlah momen menegangkan yang sebelumnya itu tidak pernah terlihat selama perjalanan menuju kualifikasi Piala Dunia. Film dokumenter The Longest Way dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia di tanggal 28 Oktober nanti, teman Pro2. Dan jadwal tersebut bertepatan dengan suasana perayaan gelar juara FIFA Asian Cup 2026 yang masih dirayakan para supporter Indonesia. The Longest Way akan mengajak para penonton untuk melihat bagaimana perjuangan pemain dan juga staff timnas selama menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi cerita film ini, teman Pro2 ya, mencakup suasana ruang ganti, terus juga hubungan antar pemain, kerja tim, pelatih, keluarga, pengorbanan, serta kehidupan luar lapangan mereka. Dan berbagai sisi perjuangan tersebut, teman Pro2 juga nanti akan ditampilkan lebih dekat biar penonton ini lebih memahami ya perjalanan timnas dari sudut pandang para pemain. Kisah itu sekaligus memperlihatkan tantangan yang mereka hadapi ketika berusaha membawa Indonesia menuju kompetisi sepak bola terbesar dunia. Sejumlah pemain dan juga staf kepelatihan timnas turut hadir ya melalui wawancara yang menjadi bagian penting dalam dokumenter tersebut nantinya, teman Pro2. Ada Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Egy Maulana, Jay Idris, dan juga Nova Arianto ya, yang termasuk sosok yang nantinya akan berbagi cerita dalam film dokumenter itu, teman Pro2. Tentunya kehadiran mereka ini ya akan memberikan gambaran langsung nih mengenai bagaimana sih pengalaman menjalani pertandingan, terus juga persiapan tim sampai tekanan selama perjalanan menuju Piala Dunia. Jadi cerita personal tersebut, teman Pro2, nantinya tuh diharapkan ya bisa membuat film dokumenter ini terasa lebih dekat dengan kehidupan pemain timnas Indonesia sehari-hari bersama. Karena kan kita tahu ya, teman Pro2, kalau kita sebagai penonton cuma melihat luar-luarnya saja, kita cuma lihat pas para pemain ini tampil ya saat berlaga, teman Pro2, tapi kita nggak tahu di belakangnya itu bagaimana proses mereka semua. The Longest Way, teman Pro2, diproduksi Beach House Pictures, rumah produksi asal Singapura yang memang berpengalaman menggarap berbagai tayangan dokumenter populer. Perusahaan tersebut juga memiliki sejumlah karya yang pernah menarik perhatian penonton melalui platform streaming internasional seperti Netflix dan Prime Video, teman Pro2. Selain itu, teman Pro2, rumah produksi tersebut juga sebelumnya memproduksi dokumenter Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso ya, yang mengangkat kasus kopi sianida. Dokumenter tersebut sempat menempati posisi teratas Netflix Indonesia serta masuk dalam 10 besar Netflix secara global sebelumnya. Rumah produksi tersebut juga, teman Pro2, menggarap The Raincoat Killer yang mengangkat kasus pembunuhan berantai di Korea Selatan di tahun 2003. Selain itu ada juga Missing the Lucy Black Man Case, menjadi dokumenter kriminal lainnya yang pernah masuk jajaran global top 5 Netflix sebelumnya, teman Pro2. Jadi kayaknya ini rumah produksinya memang sudah sangat-sangat berpengalaman sekali ya, teman Pro2. Dan saat ini The Longest Way resmi dijadwalkan akan tayang di tanggal 28 Oktober dan bertepatan dengan momentum Hari Sumpah Pemuda.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lama, demi saya.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Epo, itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Bion tidak putuskan. Saya tidak mengerti kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa Pak Le?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap kasihan. Bagaimana saya ada gaulkan Bionda?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Bionda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.
3: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 Nebida, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah hampir jam 3 sore, teman Pro 2. So, ini waktunya buat Suci pamit undur diri, teman Pro 2. Thank you banget buat kalian yang sudah pada stay tune dan juga dengerin RRI Pro 2 Nabire ya. Teman Suci dari santai siang, teman Pro 2 di jam 10 sampai di hampir jam 3 sore ini. Setelah ini, teman Pro 2, kamu akan ditemani dengan Kakak Ronald ya. Masih temani kamu semua di segmen santai siang sampai jam 4, teman Pro 2. Terus dilanjutkan lagi dengan segmen Sore Ceria sampai nanti di segmen Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam, teman Pro 2. Pokoknya selamat beraktivitas aja buat kalian sore hari ini ya. Tetap jaga kesehatan di tengah cuaca Nabire saat ini, teman Pro 2. Banyak-banyak minum air putih dan juga tentunya minum vitamin kalau perlu, teman Pro 2.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga.
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai siang di Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: Rif, saya mau bercurhat, Le.
1: Kenapa kau menangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai tapak meja.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Muhammad, bantu saya.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Epo, itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Bill sudah putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa, Pak Lek?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada galukan Bionda?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Bionda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.
3: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga.
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: berapa jumlah pohon yang harus ditebang, dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli. Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
1: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
2: Ini saja kok pakai tabrak meja.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do this long drive set. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah. Produ FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Waduh, bahaya banget sih.
2: Bahaya gimana?
1: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
2: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan?
1: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: Aduh, hampir aja.
1: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
0: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
1: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
0: Itu loh, itu, mobil yang merah itu.
1: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawahnya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
0: Jadi, biar tetap keren gimana?
1: Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren, keren abis malah.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. I am a rich man. I am a rich man. I am a rich man. I'm my only expense and a high demand.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Halo, kamu di mana? Kok nggak ngabarin aku sih?

Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Mabel Odelia featuring Gary Armando dengan Damba menemani kita di sore ceria Pro 2 FM Nabire dan Barak Ronald pastinya. Menemani teman-teman Pro 2 sekalian ya di sore ceria seperti biasa sampai nanti di jam 9 malam ya, gengs ya. Jadi sepertinya tetap stay tune dan selamat beraktivitas untuk yang lagi pada beraktivitas di sore hari ini. Semoga aktivitasnya boleh berjalan dengan lancar ya, gengs ya. Dan juga yang pada prepare untuk mungkin berolahraga di sore hari ini. By the way, tadi subuh tuh saya senang sekali kak guys, karena tadi subuh tuh hujan besar sekali. Ya, saya senang sekali. Dan hari ini kita bisa lihat bahwa memang langit itu cerah ya. Langit itu cerah dan kita bisa langsung melihat gunung kembali lagi gitu. Kalau kemarin kan kita tidak bisa lihat gunung ya kan, gengs ya. Karena saking tebalnya kabut asap di Nabire gitu ya kan, jadi tidak bisa kelihatan tuh gunung. Tapi dari tadi nih pas saya sudah mau keluar rumah, saya begini, wih, gunung sudah kelihatan lagi hijau-hijaunya gitu kan, jadi perasaannya kan lebih senang gitu ya kan, gengs ya. Oke, jadi sekali lagi selamat beraktivitas yang lagi pada monit Pro 2 FM Nabire ataupun yang lagi pada monit sambil mungkin mengerjakan tugas pekerjaan, tugas kampus kah, tugas sekolah kah, dan lain sebagainya gitu ya kan gengs ya. Semangat aja untuk kalian semua, dan mungkin yang udah pada pulang kerja, enak pulang kerja kalian ya. Ya Ronald nih kenapa nih? Ya pasti udah pada pulang kerja nih. Ya paling Ronald kalau pulang kerja di sore-sore hari kayak begini tuh paling siapkan waktu untuk olahraga sih. Karena jujur paling senang kalau olahraga, apalagi dengan cuaca yang sudah sangat bersahabat sekali dengan kita, situasi yang sangat nyaman untuk kita beraktivitas di sore hari nih teman-teman Pro 2 ya kan gengs ya. Paling better jalan-jalan 30 menit minimal lah, itu 30 menit ya. Kalau Ronald tuh biasanya 2 jam gitu jalan-jalan aja gitu, jalan-jalan di runway Bandara Lama gitu. Itu sudah helping untuk membakar kalori, apalagi kalau misalnya jalan cepat ya kan gengs ya, itu cocok tuh untuk kan yang pengen membakar kalori lebih banyak. Dan juga kalau misalnya tujuannya ingin mengecilkan perut, misalnya ingin mengecilkan perut buncit kalian ya gengs ya, Ronald sarankan itu olahraganya tuh dengan perut kosong ya, kalau misalnya jalan sore gitu. Tapi paling bagus sih sebenarnya tuh jalan pagi ya, olahraga jalan pagi tuh lebih cepat untuk membakar kalori. Karena biasanya tuh orang rada-rada apa namanya, mut-mutan juga sih kalau olahraga sih gengs. Ada yang kayak aduh bentar dulu, kayak masih capek gini ya. Tapi kalau untuk perbedaan olahraga pagi dengan malam sih, Ronald tuh udah bahas di Ronald punya konten yang di TikTok tuh teman-teman Pro 2. Itu Ronald bahas soal perbedaan kita olahraga pagi sama olahraga malam. Kalau olahraga pagi biasanya tuh lebih berfokus kepada kardio atau pembakaran lemak. Nah itu biasanya terfokusnya tuh di pagi hari teman-teman Pro 2. Karena why? Ketika kita olahraga di pagi hari itu akan mempengaruhi tubuh kita untuk dia lebih kan tubuh kita ini pintar ya. Jadi dia lebih bisa untuk memanage kalori-kalori yang nanti bakalan masuk ke tubuh kita. Jadi kita lebih aware dengan makanan yang akan kita konsumsi di siang hari itu, karena kita tahu tadi pagi kita udah olahraga nih gitu ya kan gengs ya. Dan kalau olahraga di sore hari biasanya tuh lebih fokus kepada peningkatan stamina maupun pembentukan otot. Itu paling penting dilakukan di sore atau malam hari teman-teman Pro 2. Karena habis itu kan kita langsung akan recovery dengan kita makan. Habis makan ya kita mandi, kita istirahat gitu. Dan juga kalau misalnya memang pengen kejar berat badan yang ideal, itu memang ini tidur, waktu tidur atau jam tidur kita tuh memang harus seimbang sih gengs ya. Jadi tidak kayak bolong-bolong juga gitu. Apalagi kalau misalnya kalian memang pengen memiliki atau mewujudkan berat badan ideal kalian ya kan gengs ya. Mau itu kalian yang pengen menaikkan berat badan maupun yang pengen menurunkan berat badan, pasti dianjurkan untuk olahraga, tidur yang cukup, dan perbanyak minum air putih untuk tetap menghidrasi tubuh kita ya kan gengs ya. Oke, lanjut lagi dengar lagu-lagu yang udah Ronald siapkan mengisi ya ruang dengar kita di sore hari ini. Ada Zara Leola featuring Anet dengan Should I.

0: Untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, let's go.
2: Anak kecil saja tahu rambu lalu lintas, masa kamu enggak sih? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 tahun 2014. Yuk, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan kita bersama.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
3: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: beda dia deh. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
2: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
2: Terus? Mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia. Biar kapok.
2: Eh, itu bullying namanya.
0: Apa?
2: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
2: Menghina. Omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh.
2: Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
0: Wow. Heboh.
2: Yeay. Dibilangin bullying itu ada hukumnya, belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
2: Aduh. Nah, itu hukumannya, teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
3: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store, dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: Ada apa sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah. Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: total belanjaannya 50.000 ya kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Klik, klik.

Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Gengs, waktu di studio kami udah menunjukkan pukul 17 lebih 48 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya akan kita dengarkan kumandang Tarim dan juga Zan Maghrib untuk wilayah Nabire dan sekitarnya.

0: foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
0: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Rádio FM. I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. Stay tuned on Prodware Vap.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
2: Teman

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria. Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM. Oh.
4: Sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Freaky, freaky. How you freak me? Asal usul setir kanan itu datang dari Inggris yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
3: I am a rich man. I care myself. I am a rich man. I care myself. I am a rich man. I'm my own biggest fan and a high end man. I am a rich man.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, masih bareng Ronald nih, menemani kamu semua ya. Tentunya masih stay di sore ceria Pro 2 FM Nabire. Nah, ditemani dengan lagunya Nyoman Paul 10 menit untuk selamanya nih, teman-teman Pro 2. Nah, ini kita bakal sedikit menguak satu fakta menarik ya. Kenapa hujan itu membuat perasaan kita aneh dan lagu mellow bisa mempengaruhi mood kita? Ya wajar sekali ya gengs ya, hujan apalagi ditambah dengan lagu mellow, wah itu bisa bikin perasaan itu terasa aneh ya gengs ya. Karena keduanya ini akan sama-sama mempengaruhi suasana, perhatian, dan juga ingatan kita sekaligus. Okay, let's talk about rain. Hujan ini mengubah suasana sekitar, guys. Cahaya lampu yang lebih redup, suasana hujan yang monoton, dan aktivitas di luar itu berkurang. Dan otak kita ini bisa masuk ke keadaan yang lebih tenang dan introspektif, teman-teman Pro 2. Makanya terkadang kalau hujan itu ada yang merasa lebih tenang ya. Lebih tenang, lebih santai, atau ngantuk ya. Dan juga pikiran yang bisa lebih... apa ya, lebih plong gitu bawaannya. Nah kemudian pikiran kita tuh jadi lebih banyak mengembara. Saat lingkungan itu lebih sepi, kita punya sedikit lebih sedikit distraksi nih. Akibatnya ya, kenangan, kekhawatiran, atau hal-hal yang sedang dipenam itu bisa lebih mudah muncul, gengs. Bisa juga terpengaruhi ya suasana hati itu dari musik yang kita dengar. Karena musik itu dia langsung bisa mempengaruhi emosi seseorang. Lagu dengan tempo yang lambat, nada tertentu, dan vokal yang emosional itu dapat membuat kita ini ikut merasakan nuansa sedih, rindu, atau bahkan nostalgia, teman-teman. Nah masih tentang musik, musik juga itu terhubung dengan memori ya teman-teman Pro 2. Jadi kalau sebuah lagu pernah menemani suatu kejadian atau seseorang, mendengarnya lagi itu bisa memanggil kembali gitu emosi yang terkait dengan pengalaman tersebut. Makanya ya, Ronald tuh sering dibilang sama kakak Mega tuh kayak gini, Ronald jangan sekali-sekali kamu konekkan lagu dengan orang ya, dengan seseorang gitu. Jangan kayak di blend gitu, jangan. Karena suatu saat nanti kalau tidak sama-sama dengan orang itu, terus kamu dengar lagu itu kembali, rasanya udah kayak gitulah. Nah dan juga nih satu hal lagi nih teman-teman Pro 2. Meskipun hujan atau lagu-lagu yang mellow, lagu-lagu yang temponya lambat, nada-nada yang emosional atau vokal yang emosional, ini tidak selalu sebenarnya membuat suasana kita tuh akan sedih gitu teman-teman Pro 2. Apalagi kalau misalnya hujan ya kan gengs ya. Ini sedih itu tidak selalu berarti buruk nih. Kadang kita justru menikmati rasa mellow karena memberikan ruang untuk merenung, melepaskan emosi, atau bahkan merasa dimengerti. Ya Ronald rasa sih kayaknya setiap suasana yang paling kita suka tuh biasanya pada saat hujan sih, ya kan? Ya kayak tadi pagi tuh jam 5 pagi tuh kan hujan besar itu teman-teman Pro 2. Jam 5 pagi terus sudah berangsur-angsur reda. Jadi jam 4.30 pagi tadi pagi. Itu tuh wah hujan tuh besar sekali tuh teman-teman Pro 2. Ronald yang udah lama nih tidak lihat hujan besar itu langsung saya duduk di sapu pintu samping rumah, saya sampai perhatikan hujan yang jatuh ke tanah. Itu kayak memberikan satu perasaan tenang gitu tuh teman-teman Pro 2. Meskipun tadi dia punya bunyi itu yang bikin saya bangun ya. Tapi itu pula yang bikin saya tenang teman-teman Pro 2. Okay, so like that teman-teman Pro 2. Jadi menariknya lagu sedih itu tidak selalu membuat orang makin sedih. Kadang justru terasa menenangkan karena emosi yang kita rasakan itu menjadi lebih teratur dan juga tervalidasi nih teman-teman Pro 2. Jadi kalau kombinasi hujan di dalam kamar sendirian, lagu mellow tiba-tiba membuat kalian tuh merasa kosong atau tenang atau rindu, nostalgia, atau bahkan ingin melamun gitu guys, ya itu hal yang normal ya teman-teman Pro 2. Karena sekali lagi, hujan itu mengubah suasana sekitar. Pikiran kita tuh jadi lebih mengembara. Musik itu langsung mempengaruhi emosi kita. Dan juga musik itu terhubung dengan memori kita gitu teman-teman Pro 2. Jadi lagu plus cuaca ya sudah cakung, cuaca mendukung gitu. Oke, okay, gengs, and masih stay bareng Ronald di Sore Ceria ya, gengs ya. Nantinya tepat di pukul 20 waktu Indonesia Timur kita bakal update sama-sama nih beragam informasi update yang udah Ronald siapkan untuk nanti mengisi updatean informasi kita nantinya di Info Pro 2 nanti, teman-teman Pro 2. So, tetap stay tune, Ronald masih menemani kamu semua, tentunya masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
4: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Informasi pertama, teman-teman Pro 2, pemerintah menegaskan pengemudi ojek online tetap berstatus sebagai mitra perusahaan aplikasi setelah Perpres nomor 27 tahun 2026 diterbitkan. Regulasi tersebut mengatur perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital, termasuk hak dan kewajiban.

0: para pihak. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan kepastian status kemitraan tersebut sesuai aspirasi komunitas dan asosiasi pengemudi ojol. Menurutnya, kepastian itu penting untuk menciptakan hubungan kerjasama yang lebih berimbang antara perusahaan aplikasi dan pengemudi. Perpres nomor 27 tahun 2026 tidak hanya mengatur layanan transportasi penumpang, tetapi juga pengantaran barang dan makanan. Ketentuan tersebut berkaitan dengan jutaan pelaku UMKM yang memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produk dan menjangkau konsumen. Maman menyebut saat ini terdapat sekitar 15 juta merchant atau pengusaha UMKM yang memanfaatkan platform digital. Layanan pengantaran menjadi mata rantai yang menghubungkan kegiatan usaha, distribusi produk, dan konsumen.
1: Info Pro 2 FM.
0: Beralih ke informasi lainnya, teman-teman Pro 2 Organisasi Pangan dan Pertanian PBB FAO menyerukan pendanaan mendesak untuk melindungi produksi pangan di kawasan timur dekat dan Afrika Utara. Seruan tersebut disampaikan ketika konflik, perpindahan penduduk, dan tekanan iklim semakin memperburuk kerawanan pangan di kawasan tersebut. Lebih dari 45 juta orang yang menghadapi kelaparan tingkat krisis atau lebih buruk di Gaza, Lebanon, Sudan, Suriah, dan Yaman. Konflik dan guncangan ekonomi telah melemahkan kapasitas produksi pangan, menghancurkan infrastruktur pertanian, serta mengganggu pasar. FAO juga menilai pertanian memiliki peran penting dalam mencegah kerawanan pangan semakin memburuk. Wakil Direktur Jenderal FAO, Beth Bacall, juga mengatakan tindakan perlu dilakukan sebelum kerugian menjadi tidak dapat dipulihkan. Menurut dia, investasi awal dalam benih, ternak, air, dan bantuan pertanian lainnya dapat melindungi mata pencarian masyarakat. Di mana di Gaza dan Tepi Barat, lebih dari 1,2 juta orang menghadapi kerawanan pangan akut pada April hingga Juni 2026. FAO juga membutuhkan 140,9 juta US dollar pada 2027 untuk bantuan pertanian dan pemulihan di wilayah tersebut. Di Lebanon sendiri, sebanyak 1,24 juta orang diproyeksikan menghadapi kerawanan pangan tingkat krisis pada April hingga Agustus 2026. FAO juga membutuhkan 38 juta US dollar untuk membantu 35 ribu petani dan rumah tangga pedesaan yang terdampak konflik. Sementara itu, sebanyak 19,5 juta orang di Sudan menghadapi tingkat kerawanan pangan akut yang tinggi, namun baru 23% dari kebutuhan 193 juta US dollar 193 juta US dollar yang telah didanai teman-teman Pro 2. Di mana di Suriah sekitar 7,2 juta orang menghadapi kerawanan pangan akut pada akhir 2025, FAO membutuhkan 171,5 juta dolar Amerika Serikat pada 2027 untuk membantu 5,2 juta orang melalui perlindungan mata pencarian, pemulihan, dan peningkatan ketahanan. Di mana di Yaman terdapat 18,3 juta orang yang menghadapi kerawanan pangan tingkat krisis atau lebih buruk. FAO juga telah menyatakan memperoleh kurang dari 1% dari kebutuhan 87,9 juta US dollar untuk 2027.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir, teman-teman Pro 2, delegasi Indonesia memperkenalkan konsep kurikulum berbasis cinta oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kurikulum itu diperkenalkan dalam konferensi negara-negara ASEAN keempat, di mana kurikulum berbasis cinta tersebut menjadi langkah strategis dalam menjawab tantangan perdamaian kawasan melalui edukasi keagamaan sejak dini. Adapun konferensi ASEAN ini diselenggarakan Kementerian Urusan Agama Islam, Dakwah dan Bimbingan Arab Saudi. Tenaga Ahli Menteri Agama Nasaruddin Umar Bunyamin M. Yapit menyebut bahwa gagasan yang diusung Menteri Agama sangat relevan dengan komitmen negara-negara ASEAN, di mana utamanya dalam mencegah konflik sosial akibat kekeliruan pemahaman keagamaan.
1: Info Pro 2 FM.
0: Demikian Info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM,
4: Produe FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana dia?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Produza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produza FM. Produza FM.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: WFM.
1: I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodware FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Yo yo yo, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, Ronald cukupi dulu ya untuk lagu-lagu yang udah Ronald play untuk kamu semua di jaga malam ini, teman-teman Pro 2, dan sekiranya boleh tadi bisa menemani malam hari kita ya, tentunya dengan lagu-lagu yang udah Ronald play untuk kamu. Tadi ada Mario G. Cloud dengan Pulanglah, Juicy Lucy dengan Alululukan, Jonas Brother dan Don Lewis dengan Love You Better. Ada Alamak juga tadi ya dari Rizky Febian featuring Adrian Hal Live. Dan ya, lagu-lagu yang udah bisa menemani kita tadi nih, teman-teman Pro 2. Ya, dan udah saatnya juga nih Ronald pamit ya, menemani teman-teman Pro 2 sekalian di malam hari ini nih gengs. Dan seperti biasa, nantinya kita bakal stay untuk siaran berjaringan musik live chat yang bakal dirilai dari Pro 2 FM Jakarta nih gengs. Dan nantinya untuk di jam 10 ya, jam 10 sampai nanti di jam 12 malam, seperti biasa kita bakal bergabung dengan RRI Pro 2 Jayapura. So, Ronald pamit di sini. Dan kalau misalnya ada salah-salah kata dari Ronald, baiknya sengaja maupun yang gak disengaja, Ronald mohon maaf lagi yang sebesar-besarnya. And of course, I'll see you and I'll see you guys. Bye-bye.

0: Malam Indonesia.
1: Yes, teman berdua langsung menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yo yo yo, what's up teman berdua seluruh Indonesia dimanapun kamu berada. Selamat malam ya buat kamu yang mungkin ada di Jakarta, ada di Bandung,
1: di Paris, di Inggris, di Jerman.
0: Di Paris, ada yang streaming di Inggris, di Jerman.
1: Pasti ada yang streaming kan? Ya. Iya, pasti ada yang
0: streaming. Bener. Pokoknya dimanapun lo berada, semoga lo dalam keadaan baik-baik aja ya.
1: Amin. Dan malam hari ini seperti biasa, yes, kalau udah ada Ellen Edit, kita gak mungkin cuma ngobrol berdua aja, Edit ya.
0: Betul, karena kita ngobrol sendiri.
1: Monolog. Edit akan baca puisi abis ini.
0: Gak
1: ya.
0: Gak usah. Mentang.
1: I am three. Loh, boleh dong. Boleh-boleh aja kan.
0: Jangan dong, beda.
1: Boleh-boleh aja
0: beda.
1: Dong.
0: Yang gue maksud bukan ke situ.
1: Oh, bukan ke situ.
0: Bukan ke situ.
1: Apa udah gak ada juga kartunya.
0: Ya benar sih.
1: Iya kan.
0: Bener. Anyway.
1: Yes.
0: Malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan satu jam ke depan ya.
1: Betul.
0: Bareng sama musisi-musisi Indonesia nih.
1: Nah, kebetulan di malam hari ini karena lu pasti bosen denger cowok-cowok mulu ya berdua.
0: Betul.
1: Kita kedatangan malam hari ini satu perempuan pastinya.
2: Halo mas.
1: Aduh.
0: Gak ya?
1: Kayak Hudson yang bolak-balik gitu.
0: Hudson begini.
2: Iya.
0: Ada itu lucu sih.
1: Siapa sih yang
0: kreatif?
1: Ada yang masih ingat Hudson mungkin teman berdua.
0: Anyway, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita yang baru aja merilis sebuah single terbarunya nih.
1: Yes, benar banget. Karena terakhir Doi juga kesini untuk membahas single yang waktu itu baru dia keluarkan. Avolia ya kalau
0: nggak salah. Bukan beda.
1: Siapa tuh?
0: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
1: Betul banget.
0: Lurus aja udah lurus.
1: Gue nungguin loh padahal. Yes, Alisa Dira baru aja merilis sebuah single teman produksi. Nanti kita akan tanya-tanya dan kita akan kupas habis seputar single terbarunya ini.
0: Yoi, jadi buat kamu semua teman produksi yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja juga boleh banget. Langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Atau kamu mungkin fans Alisa Dira yang pengen ngepoin lebih dekat lagi, langsung aja merapat ke YouTube-nya atau WhatsApp ya.
0: Yes, betul. Itu dia, jadi pastiin kamu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Sesuai janji kita tadi teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau udah malam gak mungkin cuma Ellen sama Edit doang di malam hari ini.
0: Betul. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita.
2: Asik aku wanita yang sedang jatuh cinta. Oh, yeah.
1: Alisa Dira.
3: Halo. Kakak-kakak gimana?
1: Alhamdulillah. Tumin gak di Blok M, Alisa.
3: Tumin ya. Teman-teman biasanya suka nemuin aku di Blok M, tapi kali ini aku ada di RRI.
0: Wow. Gokil. Ini kayak lagi produktif banget ya.
1: Iya.
3: Alhamdulillah. Rilis ya. Lagu ya. Alhamdulillah. Benar-benar. Berkat Allah ya. Jadi bisa diberikan energi gitu ya, buat tetap produktif. Masih kuliah.
1: Masih kuliah.
3: Buat teman-teman yang nggak tahu, aku terakhir kesini banyak cerita tentang kuliah.
1: Betul. Waktu itu kamu baru semester 1, terus juga baru banget masuk.
3: Nggak selebay itu sih.
1: Karena waktu itu lagi cedera kebetulan kakinya kesini.
3: Iya, waktu itu lagi cedera kakinya. Dan sekarang alhamdulillah udah sembuh gitu ya.
1: Iya.
0: Katanya bisa salto katanya.
1: Gak usah.
3: Aku yoga.
0: Oh iya beneran. Iya. Oh wow.
1: Kamu bisa yoga. Bisa yoga. Kamu sering yoga berarti sekarang?
3: Sering. Biar tetap waras kak katanya.
1: Aduh.
3: Kantongnya jadi gak waras. Kan ya.
1: Tapi kamu selain yoga apa lagi? Lagi padel atau pilates mungkin?
3: Aku yoga, padel, gym.
1: Oh.
3: Pickleball.
1: Oh iya. Yeah.
0: Wow. Oke. Okay.
1: Keren.
3: Karena di kampus aku kalau main pickleball gratis.
1: Oh. Iya. Okay. Memanfaatkan fasilitas.
0: Bener, bener.
1: Kalau padel di mana padel?
3: Kalau padel biasanya keliling-keliling sih, tergantung hostry klubnya. Asai.
1: Ini anak padel nih baru nih. Ini baru anak padel nih.
0: Reklub ya.
1: Jujur,
0: Gen Z.
1: Jujur, gue sampai ke Blok M tuh nyari Alisa kok nggak ada.
3: Berarti kalau misalnya kakak lagi di Blok M Square nih, misal, berarti akunya lagi Taman Literasi.
1: Oh iya, benar.
3: Kalau kakak lagi di Taman Literasi, aku lagi di Pasar Raya. Kayak gitu aja pokoknya.
0: Emang nggak mau ketemu lu?
1: Intinya itu sebenarnya ya. Padahal gue udah ditanya pakai apa lagu galau kamu tuh, gue pengen ditanya.
0: Lagi galau lah.
1: Enggak juga. Udah nggak usah kesitu. Jadi kita Alisa hari ini, kita kedatangan Alisa, senang sekali.
0: Betul.
1: Dengan single terbarunya.
3: Yes.
0: Ini berjudul Strategi Memilikimu.
3: Iya, betul sekali kakak-kakak.
0: Ini yang kali ini lebih ke lagu-lagu apa ya, romansa ya.
3: Roman-romannya romansa nih.
1: Lagi merilis lagu yang bernuansa romansa sekarang.
3: Betul. Karena ini adalah salah satu perjalanan di EP aku ya. Jadi aku kan mau bikin EP nih kakak-kakak. Dan ya aku meskipun signature aku adalah lagu galau gitu ya. Karena lagu yang ngata-ngatain orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan itu.
1: Wow.
3: Tapi menurut aku ya segala sisi itu pasti dimiliki lah sama satu orang.
1: Okay.
3: Mau dia segala apapun pasti dia juga punya sifat romansanya. Bener. Gitu. Mau dia sejahat apapun pasti ada sisi baiknya dan sebagainya gitu.
1: Benar. Luar biasa. Emang Alisa Dira tuh selalu mengambil POV yang tidak biasa deh.
0: Betul.
1: Iya gak sih?
0: Betul.
1: Selalu
0: ya.
3: Alhamdulillah ya.
0: Benar. Psikologi cuy.
1: Psikologi.
3: Ya, masih inget dong.
0: Masih inget
1: kita
0: dong.
1: Kita tahu UKT kamu berapa.
3: Oh, sorry.
0: Terlalu. Kok jadinya serem ya?
1: Orang dekanat ya. Takutnya orang dekanat ya. Iya.
0: Alright. Ini kenapa akhirnya memilih lagu yang buat dirilis sekarang ini bertema romansa nih akhirnya?
3: Karena nanti EP aku itu pokoknya perjalanan gimana dari awalnya aku bisa suka sama satu orang ini dan nantinya aku menjalin hubungan dengan dia dan habis itu diakhiri juga hubungannya, ada fase-fase galaunya dan lain-lain, dan akhirnya nanti bangkit mencari versi diriku lagi gitu. Jadi adalah kenapa akhirnya aku bikin ini, karena menurut aku harus ada bagian dimana memang akunya berbunga-bunga gitu ya. Kayak sebelum orang tersakiti kan biasanya mereka denial dulu. Nah ini fasenya nih.
1: Ini saatnya nih.
0: Bener.
1: Ini waktu gue. Ini saatnya gue.
3: Ini waktu gue belum sadar nih.
1: Nah.
3: Jadi lebih
1: ke situ
3: sih.
1: Oh gitu.
3: Iya, dan menurut aku emang jatuh cinta itu pasti pada awalnya kerasa fun ya. Jadi aku pengen bikin lagunya juga ya fun gitu.
1: Oh gitu. Okay. Berarti aku bisa narik kesimpulan kalau ini ditulis oleh kamu sendiri dengan pengalaman pribadi.
3: Betul, dan ini dibantu sama satu teman aku lagi, jadi nulisnya berdua. Tapi dia tuh lebih kayak ke fasilitator gitu ya. Aku udah punya cerita gini. Nah dia tuh jago bikin nadanya, jadi kita garap. Tapi untuk titanya emang dari aku.
1: Wah ini berarti asli, real kejadian sama kamu.
3: Real kejadian, real, ya. Kan judulnya strategi memilikimu.
1: Betul.
3: Kan aku tuh kalau misalnya suka sama seseorang, kalau misalnya dilihat dari masa lalu, masa lalunya maksudnya ya, aku tuh kayak punya, ya strategi tuh sebenarnya bahasa sehari-harinya tuh modus lah. Cuma kan kita bikin ini lebih keren lagi. Modus kan kayak kuring ya.
1: Kita bikin lebih classy ya.
3: Iya, kalau modus takutnya kayak dikira modus telpon.
1: Jadi judulnya adalah kamu putuskan strategi memilikimu. Tapi kamu adalah tipe yang ini gak sih, yang kayak untuk mendapatkan seseorang kamu udah mikirin strateginya?
3: Udah, biasanya tau gak strateginya buat apa?
1: Apa tuh?
3: Buat first date-nya.
1: Jadi
3: kayak kalau misalnya perempuan kan nggak mungkin gak sih, bukan nggak mungkin, aku nggak mau bilang nggak mungkin ya, in this era mungkin mungkin aja, cuman biasanya kan lebih enak kalau cowok yang ngajak duluan nih.
1: Iya, jelas.
3: Nah itu pasti ada strateginya gimana kita mau mengajak dia gitu. Kayak aku pernah waktu itu kayak pengen ngedate sama orang gitu, dia, tapi ini udah lama banget ya.
1: Disclaimer dulu ya.
3: Dia jago ngedit, gini-gini. Terus selalu kayak, ajarin gue ngedit dong. Jadi kayak maksudnya gitu. Jadi aku gak mau kayak ngedate itu tuh kelihatannya aku pengen, enggak. Aku pengen kayak bawa pulang sesuatu juga gitu. Maksudnya kayak bawa pulang ilmu kah, atau kayak apa yang bisa diulik dari dia gitu.
1: Berarti gak sesimpel kamu kayak ngekode, tempat ini lagi lucu
3: nih. I want to make it valuable gitu kan.
1: Bener.
3: Dan biasanya aku kalau first date BTW ajak teman aku biasanya.
1: Jadi bertiga atau berempat atau
3: ramean gitu. Biar kayak dia enggak, biar dia enggak kayak kelihatan kalau gue mupeng gitu. Maksudnya kayak enggak, gue enggak sepengen ini tuh sama lo gitu.
0: Biar enggak kelihatan ngebet banget ya.
1: Strategi
0: berjur. Halus bro.
1: Halus pisan.
0: Jadi itu salah satu strategi yang dipakai Alisa Dira buat ngajak ngedit ya.
1: Mungkin teman berdua kalau ada yang mau ngedit bisa pakai cara Alisa Dira nih.
0: Boleh. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol lagi soal strategi memilikimu. Apakah strateginya sama dengan John Hartman?
1: Salah. Sintayong.
0: Pokoknya nanti kita bakal bahas. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget teman berdua langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan masih bersama Alicia Dira.
0: Alright. Tadi kita udah ngebahas sedikit ya soal strategi memilikimu. Jadi kalau strateginya Alicia Dira buat ngajak first date ya, itu adalah cara yang halus ya, mulus.
1: Halus gitu. Banget, nggak kelihatan ya.
0: Nggak kelihatan, kalau emang ngebet banget gitu kan.
2: Tapi
0: takutnya kalau gitu malah jadi temen dong gimana?
2: Nah itu menurut aku ya, menurut aku tuh kalau misalnya cowok nggak beneran suka sama orang ini, dia cenderung nggak tahu harus apa. Jadi itu justru seleksi alamnya kalau misalnya dia make a move yang menyatakan bahwa dia yang suka sama aku, baru dia suka sama aku. Karena kalau dia adalah orang yang bingung, bingung itu artinya dia enggak suka.
0: Enggak
2: suka artinya enggak suka, bingung artinya enggak suka. Kalau dia jelas baru dia suka kalau menurut aku.
0: Oke, tapi gimana bisa dikatakan kalau si cowok ini kayak kena nih gitu.
2: Ya kalau dia kayak lama-lama gue nyaman nih. Tapi kalau sekarang kalau misalnya dia ngomong gitu ke gue, mungkin gue kayak ntar ya, tunggu ya, nanti aja kita nikah aja ya.
1: Aduh. Tiba-tiba dari diseleksi mau ngedate tiba-tiba langsung nikah. Kaget juga.
2: Kalau sekarang mungkin gue udah kayak males ya Li ya untuk main-main something.
0: Benar. Iya, kayak gitu. Buang-buang waktu ya jatuhnya ya. Iya,
2: kalau emang mau serius, lu mau nikahin gue enggak nantinya gitu.
1: Zar. Seorang Alicia Dira langsung ya.
2: Tapi ngomong-ngomong IPI ya, ngomong-ngomong IPI, gue tuh cukup apa ya? Ini adalah salah satu lagu yang gue cukup deg-degan sih waktu rilis.
0: Kenapa tuh?
2: Ya karena sebenarnya gue kan jiwanya tuh galau.
0: Iya,
2: gue bisa nggak ya kira-kira rilis lagu ini dan tulus gitu loh, genuine gitu. Karena kan kayak pasti audiens zaman sekarang makin pinter dong. Mereka bisa membedakan mana musisi yang emang jujur sama karyanya, mana yang pura-pura. Atau mungkin maybe di luar sana ada yang kayak bisa ngedetect, bisa ngerasain kalau ini mah musisi cuma nyari duit doang gitu loh. Dan gue gak mau dicap kayak gitu. Jadi kayak emang ini tantangan banget, gimana membawa rasa-rasa bahagia ke dalam lagu ini dan lain-lain. Tapi untungnya dibantu juga ya sama tim-tim dari label aku, Indosemar gitu. Terus habis itu ada vocal directornya juga.
0: Benar-benar
2: sangat menjaga barrier banget.
0: Tapi apa maksudnya hal-hal yang diterapin, treatment yang dilakukan buat menjaga kejujuran itu apa di lagu ini?
2: Ya pastinya ketika nyanyi nih misal take vokal gitu ya. Ya berarti kalau hari itu emang lagi galau atau hari itu lagi tidak bahagia, ketika nyanyi tapi ingat aja masa-masa di mana kamu bahagia misalnya. Kayak gitu. Jadi emang rasanya itu enggak boleh bohong gitu ya. Terus kayak misalnya dengan, kita kan ada foto artwork juga ya, fotonya. Fotonya harus senuansa gitu. Dan emang waktu lagi, waktu lagi foto untuk artworknya atau buat atau lagi syuting buat videonya, ya emang harus dalam mood yang happy. Entah abis ngopi atau apa, kita jadi happy, bener-bener. Jangan, yang penting sebagai pelaku seni ya jangan bohong aja gitu ya.
0: Benar-benar.
1: Sih, saya artworknya bahagia sekali dengan bunganya ya. Benar-benar sedang berbunga-bunga kayaknya.
2: Iya, dan sekali. Alhamdulillah di Spotify jadi cover buat musik akhir pekan.
0: Jadi
2: pokoknya gak sia-sia nih.
1: Dipakai di Spotify ya.
0: Benar.
1: Ada bunga matahari gitu ya. Ini lucu sih,
0: Bener. Dan belakangnya tuh kayak ini ya, iya kayak bikin strategi gitu.
2: Betul,
0: kan.
2: Betul, iya
0: gitu
2: itu kan. Yang bikin dari timnya Indosemar.
1: Ipan keren banget.
2: Ipan dan teman-temannya ada
0: Ipan.
1: Iya sih, kelihatan sih ini adalah karya yang emang terkonsep dan jujur pada penyampaiannya akhirnya.
2: No AI ya.
1: Oke, tapi kalau dari strategi memilikimu sebenarnya emang dari awal kamu udah mikir untuk kayak emang pengen dibikin genre ini berarti fun upbeat gitu ya?
2: Sebenarnya dia bukan yang kayak fun yang kayak
1: semangat enggak ya?
2: Enggak, tapi dia tuh lebih kayak pop, tapi gitar bass dan kayak Dia ngalun, medium tempo lah.
1: Oke. Bukan yang mewakili dalam butterfly yang lagi tinggi-tingginya gitu.
2: Enggak
1: kan?
2: Sih.
1: Biasanya kan ada yang kayak gitu kan.
2: Enggak, dia kayak lebih ke ih seneng banget deh akhirnya kita bareng.
1: Lebih ke situ ya. Wow. Jadi lagi happy tapi tetap mindful.
2: Betul.
1: Wah, itu keren tuh. Jarang soalnya biasanya orang lagi kasmaran masih mindful tuh jarang banget sekarang.
0: Benar.
2: Kayak gitu sih kakak.
0: Alright. Tapi berarti POV di lagu ini adalah yang benar lagi ngejar atau apa nih? Posisinya.
2: Jadi kalau misalnya bisa dibedah ya lirik lagu Strategi Memilikimu tuh kalau di awal-awalnya aku bilang nih ke orang ini kayak, hey, kita bisa bareng itu bukan karena kebetulan loh, karena sebenarnya banyak yang diam-diam tuh aku lakuin. Banyak yang diam-diam ku lakukan kayak gitu. Salah satunya misalnya nih kalau dia ulang tahun tuh aku catat di kalender aku biar aku jadi yang kayak pertama kali ucapin. Dan yang lainnya jadi kayak terus aku juga ngomong ini tuh hanya salah satu strategi dan masih ada banyak lagi. Karena kan di dalam lagu itu emang ruangnya gak banyak untuk cerita. Kalau misalnya gue yang sebutin semuanya, lagunya sampai besok dong. Jangan.
1: Lebih ke podcast jadinya kalau begitu daripada lagu ya.
2: Gak ada nih, lu siaran radio.
1: Gak cukup. Pasti gak cukup.
2: Iya, jadi lebih ke ya ngasih tahu kalau banyak strategi. Tapi akhirnya aku senang banget karena yang kita yang tadinya gak pasti ini akhirnya jadi kejadian nih. Kita jadi bareng. Dan ketika lo udah punya gue, semua dunia gue buat lo.
1: Anak SMA yang ngomong itu waktu itu ya. Waktu itu SMA kan?
2: Nulisnya. Nulisnya. Tapi merasakannya itu SMA. Aku SMA ya. Merasakan. Aku terakhir merasakan jatuh cinta. Yang kayak
0: yang kayak apa?
2: Mau diketawain ya?
1: Gak diketawain. Pensa Lisa serang edit.
0: Dari gitu.
2: Gak. Aku pertama kali yang merasakan pertama dan terakhir kali merasakan jatuh cinta yang beneran kayak jatuh cinta tuh pas aku SMA. Iya emang terdengar lucu sih ya SMA. Cuman aku kayak merasa umur gak bisa diremehin sih.
0: Iya, benar.
2: Iya, dan gak boleh denial kalau itu rasa cinta itu gak tabu kok.
0: Benar.
2: Selama apa yang kita lakuin itu kita kontrol. Maksudnya gimana boundaries dalam kamu saat menyukai orang dan lain-lain itu bisa dikontrol. Tapi kalau rasa tuh gak bisa gitu.
1: Mungkin kamu punya kemampuan nulis lagu itu jadi lagu baru sekarang kan.
2: Baru sekarang dan butuhnya maksudnya gitu.
1: Iya.
2: Penulis lagu tuh biasanya mereka punya stok memori ya, yang disimpan lewat foto atau lewat diary-nya mereka. Dan ketika mereka baru butuh untuk nulis lagu tentang suasana itu, dia udah punya banking stok. Jadi kayak tinggal gue lihat-lihat lagi, gue udah inget ya rasanya gimana.
1: Jadi ini cerita nih.
0: Gokil.
1: Gue jadi penasaran deh.
0: Yes.
1: Kita dengerin dulu kali ya.
2: Boleh.
0: Ini single terbaru dari Alisa ya.
1: Betul.
0: Strategi Memilikimu. Tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Noel sih.
1: Noisy Live Chat dan masih bersama Alisa Dira. Dan Alisa, malam ini kamu mau live TikTok enggak?
0: Jujur sering lewat.
2: Serius gak sih? Kamu gak pernah mampir kayak halo.
1: Halo.
0: Nanti kapan-kapan mampir ya.
1: Kita ikut donate bro.
0: Iya, waktu itu pas-pas lagi nonton lagi rame sama penontonnya.
1: Iya. Aduh sungkan nih.
2: Lagi asik sendiri.
0: Ya kan begitu, kalau live kan emang kita cuma ngeliat ke HP gitu kan.
1: Tapi kamu emang spesialis live malam ya.
2: Iya, karena aku emang baru sempat untuk nge-live tuh malam-malam. Kan aku pagi sampai siang kuliah.
1: Iya.
2: Siang sampai malam tuh aku antara ke Blok M, konten ya kan, atau enggak ke kantor label gitu, atau aku olahraga atau aku ngerjain hal lain. Baru malam tuh kayak waktu aku untuk
0: bebas
1: pengen ngobrol sama orang-orang.
2: Iya.
1: Sampai malam banget kadang-kadang ya jam.
2: Kadang.
1: Jam 12 ya.
2: Kadang-kadang. Iya lagi. Terciduk nih.
0: Benar-benar.
1: Enggak apa-apa kan, interaksi sama orang seru kan?
2: Seru dong.
0: Alright, anyway balik lagi ngomongin soal strategi memiliki mu. Jadi kita udah dengerin juga lagunya. Kalau gue dengerin sih mungkin vibesnya kayak ini ngangkat nuansa romantisnya, meromantisasikan hal itu ya.
2: Jujur.
1: Dan ternyata emang soft gitu ya, lembut banget gitu.
0: Lembut. Gue kerasanya sih ada kayak hangatnya tuh.
2: Menyelimuti.
0: Permainan kata-kata.
1: Iya, benar. Tapi ini apa sih? Gue menganggapnya emang kayak ini nganterin perasaan yang lagi fell in love-nya nyantai gitu.
2: Bukan
1: orang yang kayak aduh buruan dong tembak gue dong.
2: Kurang. Untuk aku ya, aku.
0: Betul.
2: Kan tiap orang punya preferensi masing-masing.
1: Iya. Berarti kamu enggak gemesan ya? Tembak gue sekarang.
2: Karena masalah sebenarnya masa PDKT kan juga seru gitu.
1: Iya benar.
2: Enggak bisa keulang lagi loh.
1: Iya benar. Tapi ini kita belum nanya nih.
0: Apa tuh?
1: Dari kita strategi untuk mendekati.
2: Oh iya.
1: Tadi Alisa udah cerita kan?
2: Sebutin tiga strategi buat memiliki. Boleh gantian. Yeah. 1, 2, 3 gitu.
1: Oh, iya. Abis itu Ipan ya. Ipan katanya beli obat tetes mata.
0: Gak usah. Matanya lagi sakit soalnya.
1: Kelilipan.
0: Bener. Masa gua sapuin ini.
1: Kalau gue tuh paling riset paling basic ya.
0: Pastilah.
1: LinkedIn.
2: Itu too much sih.
0: Itu cari kerja apa gimana?
1: Karir lu bagus sih.
0: Pegawai itu doang ya.
1: Kayak achievement lu apa ya selama kuliah ya?
2: Ini lagi nyari anak magang ya.
1: Nyari intern probation ya kayaknya. Ya paling riset simple sih. Maksudnya emang hal-hal yang kira-kira apa yang relate sama dia dan relate sama gue gitu.
2: Mencari tahu ya.
1: Tahu dan kesamaan yang sama. Itu paling basic sih.
0: Betul.
1: Baru mungkin kayak ngajarin ngedit orangnya gitu yang mau diajarin ngedit.
0: Itu tadi dia.
2: Sesuai skill aja sih Kak.
1: Pakai CapCut.
0: Jangan ceduk loh.
1: Jangan dong.
2: Oke, kedua boleh nih dari kakaknya.
0: Kalau gue sebenarnya balik lagi tadi benar sih riset. Kita tahu apa yang dia suka. Kita banyak ngebahas soal yang dia suka sih sebenarnya sih.
2: Buat memulai obrolan. Membahas yang dia suka ya. Oke.
0: Dan kalau misal kita udah berhasil ngajak first date nih. Kita harus bisa membuat gimana caranya kita bisa second date.
1: Ada lainnya tuh, Dit.
2: Gua tahu.
1: Itu yang ini bayar tiket kan?
0: Oh iya.
1: Atau bayar something.
2: Iya, terus kayak nanti ini ya. Lanjut.
0: Kalau misal kita nonton nih. Kita nonton, ya kita aja yang bayar. Kita dulu yang bayar.
1: Terus kan nanti enggak enak kan?
0: Enggak enak. Mau bayarin, enggak usah, nanti besok aja.
1: Gila. Belut listrik emang susah nih emang.
0: Nyengat tuh.
1: Oh tadi edit berarti lo lebih ke nyari hal yang dia suka ya.
0: Bener.
1: Kalau dia suka videoin bis lewat gitu. Misalkan ceweknya bis mania. Tetap lo akan bahas itu juga berarti.
0: Gak usah, yuk nonton aja.
2: Tadi temuin satu lagi dong.
0: Boleh.
2: Kalian yang temuin satu lagi. Dari cowok.
1: Selain tadi riset, terus juga bahas hal yang sama. Mm-hmm. Biasanya kita masuk ke hal-hal yang mulai care sama hal-hal cewek.
0: Benar.
2: Oh.
1: Karena kan cowok kayak cuek banget gitu.
2: Misalnya
1: kan.
2: Misalnya kayak dia lagi PMS.
1: Iya.
2: Gitu ya.
1: Terus kayak okay, nih okay. Yogurt atau es krim gitu kan bisa ngurangin sakitnya.
0: Kita, iya, kita bikin ala-ala kit-kitnya gitu loh.
2: Iya, lucu banget.
0: Ada jajannya.
2: Emang kalian pernah kayak gitu?
1: Pernah dong.
2: Serius gak sih?
0: Iya dong.
2: Eh keren banget.
0: Pernah. Yes.
1: Tenang aja, tenang bro.
2: Oh iya, iya.
0: Gitu.
2: Ini aku nanyanya ke cowok-cowok karena kemarin aku kan ini ya, ngonten 3 tips buat dapetin cewek gitu. Dari POV cewek, bukan dapetin, maksudnya menaklukkan hati cewek.
1: Oke, oke.
2: Komen-komennya gini katanya.
0: Apa tuh?
2: Komen-komennya, nelayan tidak belajar pada ikan yang dipancing.
1: Keren.
2: Jadi yaudah nih, sekarang coba deh belajar sama nelayannya.
0: Aduh.
2: Yaudah deh.
1: Iya, iya.
0: Bener, bener.
1: Sayangnya mereka mancing, kita kan pakai jala nih.
0: Aduh.
1: Enggak, maksudnya maksudnya biar lebih ke kurasi lagi.
2: Nah,
1: gitu.
2: Ini buat teman-teman cewek aku gitu ya, buat kesayangan-kesayangan aku, jangan percaya, jangan terlalu percaya juga sama cowok karena mereka nebar jala juga gitu loh.
1: Kamu kan diseleksi dulu gitu.
2: Nah, ya kan mereka seleksi dulu, kalian juga seleksi. Nah,
0: dong.
1: Harus
2: dong. Harus ya.
1: Harus dong.
2: Oke.
1: Okay. Ilmu mancing.
0: Jangan lupa pakai essence.
1: Nah. Bukan, itu galat
0: tau. Bukan. Bukan ya.
2: Terus apa lagi?
1: Ya itu. Kalau apa nih tambahan nih?
0: Apa lagi ya kalau gue?
1: Strategi-strategi yang centil.
0: Asik.
1: Apa dia?
0: Apa ya kalau gue ya? Kalau bisa sih jangan matiin chat sih. Menurut gue sih.
1: Penting itu yang penting.
2: Jangan matiin chat ya. Yeah. Jadi kayak misal kayak good night. Terus kayak good night. Kamu deh.
0: Ya gak gitu. Tetap tahu dong. Kan tahu harus tahu boundaries juga.
2: Oh,
0: tadi
2: kan. Oh gini, good night. Kan dia jawab good night nih.
1: Yeah.
2: Kita kayak baru balas besok kan.
1: Yeah. Sorry banget ini. Baca.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Jadi jangan terlalu ngebet bener.
1: Bener.
0: Jangan terlalu ngebet.
2: Jangan terlalu
0: main
2: ngebet, ya?
0: Main smooth aja.
2: Smooth, slow but steady.
0: Nah,
1: ini nelayan tidak lah.
2: Tapi orang
1: lucu tuh.
2: Tapi itu sebenarnya kayak sebenarnya kalau dimasukin ke hati tuh sebagai perempuan agak tersinggung ya dibilang ikan bener. Yang dipancing ya. Bener.
1: Tapi kalau konteksnya jadi lucu gitu. Iya.
0: Benar.
1: Iya.
2: Benar. Oh ya, ikan yang dipancing juga enggak mau kalau nelayannya jelek ya. Gituin.
1: Kalau umpannya jelek,
0: kalau umpannya jelek. Harus pilih-pilih kan.
2: Iya. Oh, benar.
0: Ini perumpamaan aja.
2: Kalau di sosmed tuh ya, satu atau dua orang komen gitu, langsung 100 komen lah ini.
1: Aduh aneh-aneh banget sih komen. Emang ajaib warga TikTok tuh ajaib banget ya.
0: Jujur.
1: Tapi kita juga ngomong-ngomong tentang komen, kita mau bacain yang udah masuk kali ini.
2: Oh silahkan.
0: Bener. Ini tadi ngomongin soal apa percecetan ya. Ini ada Oktadian yang bilang, jadi harus slow respon ya Kak Ica.
2: Nah itu enggak sih. Okay. Jadi ya kita jangan kelihatan kayak orang yang online terus.
1: Oke. Okay.
2: Tapi ya kalau slow respon tuh kelihatan juga sih terlalu jual mahal. Jadi ya biasa aja kayak.
1: Oh.
2: Ya kalau kadang-kadang mau ngebales 10 menit kemudian gak apa-apa. Tapi kalau emang lagi, pokoknya jangan buka HP demi balas chat dia gitu.
1: Oh.
2: Jangan yang kayak kita bela-belain. Yeah. Sesuai aja sama
1: jangan
2: gimana.
1: Jangan too much ya.
2: Jangan kelihatan kayak direncanain gitu.
1: Iya benar.
0: Walaupun udah punya strategi.
2: Strategi masuk.
1: Kata Oktadian, nelayan tidak pernah belajar dari ikan yang dipancing.
0: Kelas.
1: Beneran lagi.
0: Kelas. Karena bongkar rahasia.
1: Ya, katanya ada yang bilang bongkar rahasia nih.
2: Oh, siapa yang bilang itu?
1: Ada
0: Seth Stickman.
2: Oh, ya Kak Seth Stickman. Hai, Kak Seth.
0: Bener-bener ya.
2: Siapa lagi?
0: Ada siapa lagi nih, Lan?
1: Ada dari Ilham kali ya?
0: Bener.
1: Ini nih, Ilham. Oh, iya. Kalau misalkan Alisa diberi kesempatan untuk kolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen kolab sama siapa? Oh, menarik.
2: Menarik ya, menarik kalau misalnya ditanya aku pengen collab sama siapa. Dari dalam negeri dong ya. Kalau misalnya
1: dalam negeri boleh, luar negeri boleh.
2: Kalau misalnya ditanya mau collab sama siapa, aku sebenarnya paling pengen tuh sama Gak tau ya, aku lagi suka banget Ari Lesmana.
1: Oh iya?
2: Iya, wow. Karena kayak iya. Kemarin dia juga habis ini kan ngerilis lagu bareng Lava Pratomo sama White Chorus gitu kan. Jadi kayak aku suka ciri khas suaranya, terus cara penulisan lagunya juga gitu ya. Terus tapi kalau misalnya itu emang terlalu kurang sejalan banget, mungkin aku pengen sama Perunggu sih.
1: Wah, ini.
2: Tapi bikinnya lagu-lagunya kayak Ini Abadi gitu. Bukan
1: sih.
2: Bukan yang kayak
1: iya gitu. Tapi asik sih Perunggu, kalau bayanginnya asik
0: bisa sih. Bisa,
1: Perunggu bisa,
0: bisa
1: tuh.
0: Seru. Yeah. Alright.
1: Terus ada lagi enggak, Dit? Siapa nih?
0: Ada Ujang Kedu.
2: Ada Ujang Kedu. Hai Ujang. Hai.
1: Katanya hai Kak Alisa, penyanyi favoritku.
2: Terima kasih Ujang. Ujang penonton live aku.
1: Oh iya. Malam ini join nih.
2: Malam ini jangan lupa join ya.
0: Ada juga sabar lo enggak
1: gua juga Sasnil Naura. Sasnil Naura katanya semangat Ica.
2: Okay. Makasih.
1: Oke.
2: Siapa namanya siapa?
0: Sachi.
2: Sachi. Ini Kayuan. Hai Kayuan.
1: Oh wow.
2: Yeah.
1: Wah, banyak ya.
0: Banyak ya.
1: Oke.
2: Makasih.
0: Oke, sekarang kita geser ke WhatsApp dulu.
1: WhatsApp
0: ada
1: siapa,
0: Lara yang udah nanya nih.
2: Nah, yeah.
0: Ini sebenarnya cukup dalam sih pertanyaannya.
2: Benar-benar.
0: Ini kalau ada nggak satu momen dalam perjalanan Kak Alisa sebagai musisi yang mungkin ngerasa benar-benar lelah, capek, ragu gitu sebagai musisi gitu, dan mungkin sampai bahkan mempertanyakan terkait jalan musik ini emang pilihan yang tepat atau enggak? Gitu. Pernah ngalamin hal kayak gitu?
2: Sebenarnya pernah banget sih Kak. Jadi aku tuh pernah ngerasa kayak gitu malah akhir-akhir ini gitu, karena kayak aku kan besar dengan ngelihat orang tuh kalau dulu jadi penyanyi tuh kayak tinggal exist dengan lagu-lagunya.
1: Betul.
2: Nanti biarkanlah misalnya media-media yang
1: nyebarin
2: gitu kan. Aku tinggal
1: asik. Iya, tinggal tampil ya.
2: Iya, tapi kalau sekarang ternyata emang harus terima fakta bahwa kalau emang aku ngeliatnya sih setelah COVID ya, setelah COVID lo emang belum naik sebagai musisi. Ya unfortunately lu juga harus ngerangkap sebagai content creator juga gitu ya. Iya, jadi itu sih yang bikin aku kayak susah banget ya sekarang, apalagi aku sebenarnya di satu sisi senang banget karena banyak teman-teman lainnya yang emang bisa dengan mudah untuk nge-upload ke digital streaming platform gitu ya. Aku enggak mau saing-saingan banget maksudnya. Ya aku senang lah kalau misalnya teman-teman yang lain juga bisa mengekspresikan karya mereka gitu. Cuman kan emang sebagai musisi kita juga kayak oh berarti saingan makin banyak dan lain-lain. Betul. Cuman ya kalau masalah itu sih kita gak bisa kontrol ya gitu. Jadi emang usahanya yang harus digetolin. Tapi kan dari sini aku jadi belajar bahwa karena aku ternyata harus belajar, terpaksa belajar ngonten, akhirnya aku enjoy gitu loh. Dan itu ternyata bisa jadi opportunity baru juga ya. Kayak gitu loh. Jadi ya ada lelahnya pasti ada banget, mempertanyakannya pasti ada banget. Cuman emang balik lagi sih menurut aku kalau jadi pekerja seni tuh kita jangan lihat duitnya dan lain-lain, karena emang apa ya, kalau orientasinya ke situ sih gak bisa sih. Menurut aku emang harus kejujuran hati sih.
0: Benar-benar.
2: Jadi ketika kita merasa lelah, kita balik lagi ke motivasi awal kita gitu.
0: Oke, benar-benar.
2: Gitu sih.
0: Jadi melihat kayak pertama kali memilih hal ini tuh karena apa?
2: Karena gitu apa ya? Gitu. Dan betapa dulu kamu inginnya punya single sendiri misalnya. Benar-benar, betapa benar-benar kamu pengen ada di Spotify misalnya. Kayak sekarang kan alhamdulillah aku ada di radar ya Kak.
1: Iya.
2: Alhamdulillah banget gitu.
1: Alhamdulillah banget dong.
2: Itu kan adalah mimpi yang sebenarnya aku gak pernah expect gitu ya. Mungkin kalau dimasukin ke

0: kedepannya juga pasti ada gitu.
1: Amin.
2: Wah, benar-benar. Dan ini juga kedepannya katanya bakal ada mini album ya.
0: Betul.
2: Ini jadi debutnya Alisa Dira berarti ya.
0: Iya.
2: Mini album pertama.
0: Betul.
2: Ya.
0: Pertama banget nih setelah lagu pertama aku tuh 2023.
1: Seru banget. Berisi berapa lagu ini?
0: 6 kak.
2: 6 lagu ya?
0: 6 lagu.
2: Garis garis merahnya apa? Benang merahnya apa nih?
0: Dia saya.
2: Ini.
1: Dira.
0: Nah, garis benang merahnya adalah ini semua lagu aku yang ciptain.
2: Oke.
0: Itu sih sebenarnya. Jadi DNA-nya ada di liriknya sih.
2: Oh.
0: Karena genrenya beda-beda ya maksudnya. Oh. Jadi dari 1 sampai 5 sebenarnya track-nya sama-sama kayak tadi lah, kayak lagu Strategi Memilikimu, sama ada yang udah rilis tuh judulnya Sudah Bisa Tertawa. Jadi kayak simple music, enak. Tapi buat yang keenam ini genrenya nanti bakal di-spill ya. Pokoknya genrenya lebih joget, bisa buat joget.
2: Joget Brazil.
1: Joget Brazil. Boleh.
2: Berarti targetnya kapan ini EP-nya akan dirilis?
0: Iya, targetnya tahun depan sih.
2: Tahun depan ya.
1: Oh,
2: jadi ditunggu nanti.
1: Ditunggu ya.
0: Ditunggu ya.
2: Kira-kira kapan? Pokoknya kepoin aja Alisa Dira.
1: Yes, bener banget.
2: Spam terus kapan?
0: Kalau teman-teman RRI Pro apa namanya, Kak?
1: Apanya?
0: Sapaannya.
1: Teman Pro 2.
0: Teman Pro 2, ditunggu ya.
2: Asik. Alright, terakhir deh mungkin dari Alisa Dira yang ingin disampaikan gak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
0: Aku mau mengucapkan terima kasih banyak hari ini udah menyempatkan untuk nonton. Khususnya, maksudnya buat teman-teman yang teman Pro 2 yang sebelumnya belum tahu aku. Salam kenal, aku Alisa Dira, aku penyanyi dan penulis lagu. Semoga abis ini kalian akan cek lagu-lagu aku juga. Dan
2: amin.
0: Buat teman-teman yang udah pada tahu aku, yang viewers live aku, tidak berhenti-henti aku ucapkan thank you banget buat teman-teman yang udah selalu support gitu ya. Meskipun ini bukan live TikTok aku, tapi kalian tetap mau join ke sini. Makasih banget kalian. Kalian harus tahu bahwa itu yang bikin aku semangat terus. Kalian yang bikin aku semangat.
2: Let's go. Jadi jangan lupa ya buat selalu dengerin lagu-lagunya Alisa Dira.
1: Betul.
2: Di semua di SB, terutama lagu Strategi Memilikimu ada ya?
0: Ada dong.
2: MV-nya sudah ada?
0: Lirik video lirik tapi video. Semi-semi lah sebenarnya. MV juga
2: sih. Iya, bisa dibilang gitu ya. Bisa dicek di mana berarti itu?
0: Di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
2: Dan tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Let's go.
1: Ada yang nanyain merchandise nih. Merchandise sudah ada belum
0: tuh? Oh, merchandise sudah. Nanti aku mau bikin sih.
2: Pokoknya nanti ditungguin aja ya semuanya ya. Thank you so much Alisa.
1: Thank you banget Alisa.
0: Terima kasih kakak-kakak.
2: Sukses selalu, ditunggu nanti EP mini albumnya ya.
0: Amin. Ditunggu aja semoga lancar-lancar.
1: Amin. Jangan bosan untuk main kesini lagi pastinya.
0: Nggak bosan dong, mau tiap hari.
1: Jangan dong. Jangan dong.
2: Tanda tangan kontrak benar itu.
1: Bener juga ya.
2: Alright, terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia juga udah seru-seruan satu jam terakhir ini barengan sama Alisa Dira.
1: Abis ini bakal lanjutin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elanda pamit.
2: Eddie Tama pamit.
0: Alisa Dira pamit.
2: Bye-bye.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Aku lagi stres nih.
1: Emangnya kamu ada masalah apa?
0: Aku barusan memblok pertemanan seseorang di media sosial, Kak.
1: Hah? Kok bisa?
0: Masalahnya, orang itu keterlaluan, Kak. Dia selalu membalas status dengan ada ketus. Bercandanya juga suka kelewatan. Bahkan, orangnya suka menghina dan mencemarkan nama baik orang lain. Apa nggak ngeri tuh, Kak?
1: Nah, daripada masalah seperti itu bisa menimbulkan kesalahpahaman, bijaksanalah menggunakan media sosial.
2: Dalam Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 disebutkan, bagi setiap orang yang melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dikenakan pidana penjara kurang lebih 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Pro 2 FM Jayapura.

0: Ini baru mantap. Ini harus kusampaikan sama orang banyak. Ini cerita tentang Op bisa menjadi kaya. Ini bisa pula menjadi pintar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Burhan, cocok kau datang. Ha, sini.
2: Apa cerita?
0: Kau tengok ini berita. Ha, kau baca ini. Satu. Ha, udah. Mantap. Udah, ini berita yang lagi nih. Ini banyak aku siapkan nama kau berita. Ha.
2: Din. Ha. Tunggu. Alah, inilah dia masalahnya, Din. Ku tengok kau men-share-share, membagi-bagi berita-berita.
0: Iya.
2: Gawat ini, Din. Ini bisa menjadi namanya hoax.
0: Alah, Mak Jang, apa itu hoax-hoax tak laku sama aku, hoax.
2: Tengok, itu tulisannya hoax, tapi dibaca hoax. Jangan sembarangan. Ah, kebetulan, cocoklah ini, Din.
0: Apa ini?
2: Ha, ini, Din. Hah? Ini kebetulan ada ku dengar dan ku rekamkan untuk kau. Dialog di RRI tentang hoax ini bahayanya.
0: Iya.
2: Ha, bak tahu kau, kau dengar ini. Ini keterangan dari Profesor Dr. Henry Subiakto, SHMA. Ha, beliau ini staf ahli menteri bidang hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika.
0: Janganlah kau laporkan aku.
2: Bukan, bak tahu kau, jangan sembarangan. Kau dengar ini ya.
3: Hoax itu sebenarnya adalah informasi yang menipu. Informasi yang memang dia dibuat oleh orang-orang tertentu untuk mendisinformasikan masyarakat supaya cara berpikirnya keliru. Jadi sengaja dibuat. Dia bisa berupa berita, bisa berupa pesan yang di-share lewat WA misalnya begitu ya, atau juga sosial media lain, bisa berupa foto-foto, bisa berupa meme atau meme begitu. Tapi isinya adalah kepalsuan. Jadi memang sengaja dibuat secara palsu. Fakta yang palsu tapi seakan-akan dia adalah suatu kebenaran.
2: Itulah dia, Din, yang ku bilang, aku maksudkan hoax tadi.
0: Iya. Burhan, jadi ciri-ciri hoax itu kayak mana?
2: Alah, kalau itu kau tanya sama yang tahu.
0: Iya, aku bertanya sama kau macam mana ciri-ciri hoax itu, Burhan?
2: Iya, kan dah ku bilang, kau tanya sama yang tahu.
0: Siapa yang tahu, Burhan?
2: Aku pun tak tahu, kan ada bapak ini tadi. Ha, Pak Profesor nih tadi. Ha, ciri-cirinya kita dengarkan. Ha, kita dengar lagi nih. Ha, ini dia.
3: Kalau ada berita satu, beritanya itu bikin cemas, bikin marah, bikin benci tentang seseorang atau bikin seneng sekali.
4: Iya.
3: Kedua, di situ suruh memviralkan, nge-share. Ketiga, tidak bisa diklarifikasi kebenarannya dan tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Hati-hati, itu karakteristik hoax. Karena kalau bukan hoax dia bisa diklarifikasi, kemudian cover both side, ada sisi positif, ada sisi negatif, kan begitu.
4: Iya,
3: berita itu selalu begitu.
4: Iya,
3: tapi kalau dia hanya satu sisi ngejelekin doang atau mengangkat-ngangkat doang, itu kemungkinan hoax.
0: Mak Jang Burhan, untunglah kau datang.
2: Iya. Dah paham kau sekarang?
0: Udahlah Burhan, udah.
2: Makanya hati-hati.
0: Iya.

0: AI for Yay Info.
1: Kamu kenapa?
2: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih kenapa?
2: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang.
0: Hah?
1: Tinggal transfer aja.
0: Oh ya?
1: Iya dong.
2: Wah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya. Karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI, for Yay Info.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
0: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan. Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
0: Oh gitu ya. Okay, thanks infonya ya.
2: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Di album ini gue pengen refreshing gitu ya.
1: Albumnya Slang sekarang kenapa begini?
2: Ya begitu, gak ada yang lain.
1: Dijogetin aja deh, dilemesin aja.
3: Ya teman-teman kasih keleluasan buat saya.
4: Ya nanti lu mesti denger lah. This is music Slang ya gitu.
0: Peace.

0: Janganlah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreau, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
1: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantes rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
0: FYI, for yay info.

Pendengar Pro 2 dimanapun saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang, hingga malam hari ini yang disiarkan melalui gelombang FM 90,1 MHz. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ronaldo Simbiak pamit undur diri, dan juga selamat malam dan sampai jumpa di besok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia program Aduan Nabire yang mengudara pada frekuensi FM 90.1 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: waspada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: 90.1 teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat pagi. Ketemu lagi bareng Suci di siaran pagi hari ini teman Pro 2, edisi hari Jumat 9 Oktober 2026. Selamat pagi aja buat kalian, selamat beraktivitas di Jumat pagi ini ya teman Pro 2. Yang baru bangun, selamat pagi ya buat kalian semua. Tentunya di pagi hari ini teman Pro 2 di jam 5 ini Suci masih temani kalian semua dulu di Jazz Music sampai nanti di jam 6 pagi.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Produa FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga ade.
1: Maafkan ade ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
5: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2 FM.
1: Waktunya Info Pro 2 di pagi hari ini, teman Pro 2. Informasi pertama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA memperkuat pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui penyusunan SOP lintas kementerian. Upaya tersebut bertujuan mempercepat penanganan kasus sekaligus memastikan layanan responsif, terkoordinasi, dan berorientasi pada kepentingan korban. Wakil Menteri PPPA Veronica Tan mengatakan penguatan pelayanan dilakukan dengan menghilangkan sekat birokrasi dan memperkuat komunikasi antar lembaga. Menurutnya, penanganan kasus kompleks membutuhkan keterlibatan langsung pimpinan. Ia mengatakan penanganan kasus membutuhkan standarisasi awal, namun kasus kompleks memerlukan kebijakan dan komitmen langsung dari pimpinan terkait penanganan kasus. Forum tersebut, teman Pro 2 dihadiri lebih dari

Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kabupaten Mimika untuk terus meningkatkan kualitas produk dan memperluas pemasaran. Hal tersebut disampaikan PLT Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah, Yuliten Makai, saat menghadiri kegiatan festival dan bazar UMKM dalam rangka memperingati HUT ke-30 Kabupaten Mimika. Mewakili Gubernur Papua Tengah Miki Fritznawipa, Yuliten menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Mimika yang telah memberikan ruang bagi para pelaku UMKM untuk memperkenalkan dan juga mempromosikan produk mereka. Ia mengatakan UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah karena dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas, menciptakan lapangan usaha, meningkatkan pendapatan keluarga, serta memperkuat kemandirian ekonomi. Ia juga mengajak seluruh pelaku UMKM untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk sehingga hasil karya masyarakat Papua Tengah mampu memiliki daya saing dan menjangkau pasar di luar wilayah Papua Tengah. Sekian Info Pro 2 di pagi hari ini dilansir dari rri.co.id.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome.
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: aman dan lebih tahan lama.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu, teman Pro 2 tentunya masih ditemani sama Suci di pagi hari ini, teman Pro 2. Ya, selamat pagi ya saja buat kalian semua, teman Pro 2. Selamat beraktivitas di pagi hari ini. Yang lagi siap-siap mau ke tempat kerja, mau ke sekolah ya. Selamat beraktivitas buat kalian semua tentunya, teman Pro 2. Semoga perjalanannya lancar, teman Pro 2, di pagi hari ini menuju tempat tujuan kalian masing-masing ya, teman Pro 2. Dan semoga ya aktivitas kamu juga di hari Jumat ini sampai akhir nanti, teman Pro 2, akan berjalan dengan lancar.

Pagi hari ini teman Pro2 Suci mau share informasi ya, beberapa makanan yang bisa membantu menjaga energi kamu sepanjang hari teman Pro2. Biasanya teman Pro2 rasa lemas dan kehilangan energi ini ya bisa muncul ketika tubuh itu kurang mendapatkan asupan yang cukup atau mungkin pola makan sehari-hari yang tidak seimbang teman Pro2. Dan memilih makanan dengan kandungan karbohidrat kompleks, protein, serat, vitamin, mineral, serta mencukupi kebutuhan cairan ini teman Pro2 bisa membantu tubuh memperoleh energi secara lebih stabil. Karbohidrat teman Pro2 tetap menjadi salah satu sumber energi penting bagi tubuh ya, tapi jenisnya ini juga perlu diperhatikan. Harvard Hall menjelaskan teman Pro2 kalau biji-bijian utuh dan makanan tinggi serat dicerna lebih perlahan dibandingkan dengan karbohidrat yang sangat halus sehingga bisa membantu menjaga ketersediaan lebih lama. Oat, nasi merah, roti gandum utuh, jagung dan juga ubi teman Pro2 ini bisa menjadi pilihan sumber karbohidrat yang lebih kaya akan serat. Selain itu menyediakan energi, biji-bijian utuh juga ini mengandung berbagai vitamin, mineral dan senyawa bermanfaat yang terdapat pada bagian kulit ari serta inti biji. Selain itu teman Pro2, protein juga ini penting untuk membuat makanan terasa lebih mengenyangkan dan membantu memenuhi kebutuhan tubuh sepanjang hari. Protein bisa didapat dari telur, ikan, ayam, tahu, tempe, kacang-kacangan, dan juga yogurt ya, termasuk pilihan makanan yang bisa menjadi sumber protein dalam pola makan sehari-hari. Selain itu teman Pro2, buah dan sayuran juga sebaiknya tidak dilewatkan ya kalau ingin menjaga pola makan yang mendukung energi. Kelompok makanan ini teman Pro2 menyediakan serat, vitamin, mineral, dan berbagai senyawa alami yang melengkapi kebutuhan nutrisi dari makanan lain. Dan yang paling tidak kalah penting teman Pro2 yaitu asupan cairan ya, karena kekurangan cairan ini bisa ikut menyebabkan tubuh terasa lelah. Air putih teman Pro2 bisa menjadi pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan cairan sehari-hari, terutama nih teman Pro2 ketika tubuh kehilangan banyak cairan akibat aktivitas fisik atau cuaca panas.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: biang.co.id. Biang mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini. Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia. Dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Shame it. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual. Spada.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 biasanya kalau untuk sebagian orang ya, memulai aktivitas di pagi hari kayaknya kurang afdol tanpa minum kopi. Apalagi budaya minum kopi teman Pro 2 di Indonesia ini berkembang ya, dari tradisi masyarakat menjadi bagian dari gaya hidup. Karena kopi ini teman Pro 2 tidak hanya dinikmati sebagai minuman, tetapi juga menemani aktivitas dan juga keseharian masyarakat Indonesia teman Pro 2. Dikutip dari laman Kementerian Pertanian, kopi ini punya sejarah yang panjang sekali teman Pro 2 ya, dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan teman Pro 2, kopi ini sudah berkembang menjadi bagian dari budaya dan juga gaya hidup masyarakat di berbagai daerah. Kopi teman Pro 2 mulai dikenal di Indonesia setelah tanaman tersebut dibawa sama bangsa Belanda ya, sekitar tahun 1646 teman Pro 2. Perkembangan budidaya kopi kemudian membuat masyarakat itu mengenal berbagai jenis kopi dari sejumlah daerah. Nah, dulu kopi itu berfungsi sebagai minuman dalam pertemuan sosial, bagian dari tradisi ziarah sampai warisan leluhur. Nah, kemudian teman Pro 2, kebiasaan minum kopi ini semakin populer di Indonesia sejak sekitar tahun 1800-an. Tentunya teman Pro 2, setiap daerah itu punya cara yang berbeda ya dalam menikmati kopi sesuai kebiasaan masyarakat setempat teman Pro 2. Dan perbedaan tersebut menghasilkan beragam sajian kopi dengan cita rasa dan karakter yang khas. Salah satu contohnya teman Pro 2 terlihat dari kopi Rarobang yang berkembang di Ambon, Maluku, di mana kopi tersebut memadukan kopi dengan jahe, terus juga kayu manis, cengkeh, serai, dan kenari muda. Selain itu, kopi juga nih hadir dalam berbagai tradisi masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia. Seperti masyarakat Ciamis mengenal tradisi menikmati kopi golondong. Ya, jadi kopi golondong ini teman Pro 2 hanya bisa ditemukan di dusun Banjarwaru, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, di mana masyarakat ini menyajikan kopi tersebut dalam tradisi ziarah makam leluhur yang berlangsung setiap Muharram. Seiring berjalannya waktu teman Pro 2, perkembangan kedai kopi ini kemudian membawa budaya minum kopi menuju bentuk yang lebih modern teman Pro 2. Saat ini kedai kopi ini menjadi tempat masyarakat ya buat menikmati minuman sekaligus bertemu dan juga melakukan berbagai aktivitas. Saat ini juga teman Pro 2, bisnis kopi kayaknya memang semakin dinikmati sama generasi muda Indonesia ya teman Pro 2. Perkembangan tersebut menunjukkan perubahan kopi dari sekedar minuman menjadi bagian dari gaya hidup. Nah, meskipun mengikuti perkembangan zaman, teman Pro 2, tradisi minum kopi ini tetap memiliki nilai sosial bagi masyarakat Indonesia. Dan budaya tersebut menunjukkan bagaimana kopi bisa menghubungkan tradisi, interaksi sosial, ekonomi, dan juga gaya hidup.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

pilihan terbaik kamu. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja nggak bisa.
1: Bukannya nggak bisa, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.
1: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan plut membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Produfm, teman terbaik kamu. Produfm, teman terbaik kamu.

0: Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Masih di Pro 2, Nabila teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih ditemani juga sama Suci. Masih temani kalian semua di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini teman Pro 2 Suci mau share dulu informasi perakhiran cuaca buat edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Informasi perakhiran cuaca teman Pro 2 dikutip dari portal berita rri.co.id. Seperti biasa juga teman Pro 2 ya, informasi ini kita akan mulai dari Pulau Sumatera dulu. Untuk di kota Banda Aceh, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang, teman Pro 2 hari ini diperkirakan akan udara kabur teman Pro 2. Sementara di Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, dan Bengkulu diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas ringan. Dari Sumatera kita lanjut lagi teman Pro 2, kita ke Pulau Jawa ya. Di Kota Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta hari ini diperkirakan akan berawan tebal. Sementara di Surabaya diperkirakan akan udara kabur. Lanjut lagi teman Pro 2, kita ke Pulau Bali dan juga Nusa Tenggara. Di Denpasar hari ini berawan, Mataram berawan tebal, Kupang cerah berawan. Dari Bali dan juga Nusa Tenggara lanjut lagi kita ke Kalimantan. Di kota Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin teman Pro 2 hari ini berkabut. Sementara di Samarinda hari ini akan turun hujan dengan intensitas ringan. Di kota Tanjung Selor akan turun hujan disertai petir. Next kita ke Pulau Sulawesi teman Pro 2, di kota Mamuju hari ini akan turun hujan dengan intensitas yang ringan nih teman Pro 2. Sementara di Makassar dan Manado cerah berawan dan Gorontalo berawan. Terakhir kita ke Maluku dan Papua teman Pro 2, di Ternate hari ini berawan tebal, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke udara kabur. Jayapura dan Jayawijaya diperkirakan hari ini akan turun hujan dengan intensitas yang ringan. Sementara di Nabire teman Pro 2 hari ini diperkirakan akan berkabut.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.